Kambah, Kantas Kakunata, Kakunata. Uyasa Ispaka, Kiskay Tukungi, 096-846-3752 Sukuman, Z1.

0: 1:27.
1: Salmo 139. Mandag Dios. Nyukataka ajimi kajarishpa rexingi. Nyuka imajata yuyakuhtaka. Karumanta miyachangi. Tukui nyuka nyankunatani. Kikinka aji rexingi. Nyuka kaju manari kuyurikpini. Nyuka imajata rimanataka. Mandag Dios kanya tukuita yachangi. Nyuka hawapika. Kikimpag makitami churaskangi. Kikimpag espiritu mantaka. May pitik paka tukusari. Kikimpag nyaupag mantaka. May pitik mitikwi tukusari. Hawa pachakunamang wichiak pipis. Chay pimi kangi. Segol mang uriak pipis. Chay pimi kangi. Intipag alaspi hatarishparik pipis. Mamakucha tukurimpi kausagrik pipis. Kikimpag aji makipimi. Nyukataka charirangi. Kikimpahka amsapis, achikpis chayshina jatagmari. Kikinmi nyuka ukupi tiyakunataka rurarkangi. Kikinmi nyuka mamapa huisapipis uñachirkangi. Chaitaka nyukaka tukuitami aji yachani. Mamapa huisapit pakaja uñakuspapis. Kikimpika nyuka kuerpoka mana pakaja chukarka. Mamapa huisapit tiyariska pachamanta. Nyuka kuerpopi imaja tiyak tukui ajustarikohtami rikukurkangi. Chaikunataka, nyuka manarik tiyak pimi librupi kiskaskata nyacharirkangi. Chaitami nyuka kuerpopika, sukjapis mana ijakta tukuita churaskangi. Taita Diosa, kikimpag yuikunaka, nyuka pahka tukuita.